0: la culture. Si bien sûr que tu as mis le bébé. On va faire un peu. Dan awal ciri ugu mana tu sih boleh pasca menu na bumi panik sih be ugu jatu kaju le kaju nusuk panak tu ni ugu nak tu dan aku inu itu elok kucingan tu kangan ya tu ani anak mek dan awal ciri kejauh lah tu malu ugu nak tu tamaku aku asyik bau ti leom nak mikso hatan nu titi si mahatan lu taman na ilah kejauh lah tu mami sang nemon.
1: As Inuit.
0: Inuit tema ilah kau cakap na hatan mata mami sang nemen nami ni sulit juga jamin ilah kau cakap mini lu atuk tu ting taman na mami sang nemu tua ngaman. Anak saya orang untuk nasuliman nak nalu nak sih gunang itu hanga matu ilah manga suligosan ajauman. Tiguang wakai nak hantar tu itu tak aku akit tu kau tahu ni aku itu kau tama aku nak tahu jadi kita temini tambani tak kau jumi nuna buka bama kutai ma 45% me akit tu kau agin ni yang negatun ammalu tak aku ilu itu nak lugu tambani tak kau jumi aku nak tahu lagun nuna buka bama kau kalau tu dekat tu kau kan yang ni aku itu kau tama aksiu tini. Seni dan anggur hangwang kain hatak si majunat je hangau kalau tu, tema aku sulit akilat tau lauk si mangitu, dan napi si majaminu aw jamini.
2: Tiga lauk tanu sulit akilat tau rongin nama kau si mangitu, kanu akilat tau datang nang mangangma, kanu akik sujau si mangangma.
0: Jane Bates dan anu nabumi akigat tuju. Kitung wala jani okay ukutuni honak to taima go akit si majok tahan laging ito tamak kuning atigo ang okay na hatak tuni maliga kajangin nun ammaluhan o akadat tau dutingin nun nun abumi ino laga jikuni nga to si bisi kuno honak to tamak kuago ang jok ha kajaw duit tamak kunung ino laga jikuan labingin nun tigo ang wapiu batu no awlat sili nganuluni taima kau ngelero tak kata kata kena tahu tu temen atai mata ko kau jikai gelin amalu taman tak jale niu juk ale anak tu ni sulu ipi gusun nau ba tahu tu tahu juzar yang tak takut productions tak ko tamat cuminga tak jale pale niak duit tak tu waksi majuni. Amalu tamak kuning ini ilah kau singin atau luting tanah atau waktu inu itu inung itu tanah James Fournier unik kali amin kerjanya temalu tak kerja lew perleal itu tema pimakai magu inu itu unik kerusi itu hangin tak kau kau jemajau cerelin.
3: They can have the

0: Tapi kau masuk ni tu cerak tu ni timi uzun ni tu sah ngit tu ni anna mamu kau semua saya tu nak kau tu sah tahu kau malu tu silata ni tu inui timi uzuit tu cerak kau mana kau tahu segera kau nak tu hari tahu sakut www.annamada.ca ubalu ni halal tu tiu fatinu tu cerak lu tu ni hari tahu sakut mahai lama ni mati cerak tak tahu lagi nak uzang ni Allah kini nausat tunggu tu nih hak kau kama tamak kuat ini usuk kau maga suak duit ikat sokong nang mikat tigo pay pala kan iku tabbo na tu kisgaya kau manek pata matu ingazu Allah bevo ta hari tahu zakulo atu inau ina demars
1: dan nanjuan week mark ngota tu temang ya karun ni kau kata kalau tidlu tobiu tak ni kanu itu nih nih tengah temani siwata bimmi tema di tu sangat nak ini romita tak kini kita ada tu dan nak naranya tu aku suka nali udah ketiak